0: teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

dan sepada masih akan temani suasana pagi kamu. Satu lagu dari Hifi, Jatuh Bangkit Kembali. Ini merupakan lagu penyemangat ya untuk kita beraktivitas di pagi ini. Dan iya, kak Ona pengen kasih tahu dulu nih untuk teman terbaik dimanapun berada, apalagi nih yang ngefans banget nih sama sepak bola ya, karena memang ini masa-masanya Piala Dunia untuk 2026 ini kita bakal hadirkan siaran langsung teman terbaik pertandingan bola kaki antara Argentina dan Aljazair jam 10 nanti. Dan yeps, yang ngefans banget dengan Argentina sepasti ya udah nunggu-nunggu nih. Kapan ya? Oh, jam 10 ya. Udah enggak tahan lagi ini. Cepat-cepat nih jam 10 biar nonton gitu ya. Dan tentunya ada prediksi-prediksi juga. Kira-kira diprediksinya menang berapa ya gitu. Oke, semoga saja enjoy ya dengan pertandingan yang bakal diselenggarakan sebentar lagi. Jam 10 gitu ya, kadang lebih 32-34 menit ke depan. So jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang

Iya teman terbaik, menit ketiga pelan bergeser dari jam 9 pagi. Kita punya satu informasi untuk kamu ketahui teman terbaik. Iya, bahwa memang Kementerian Kesehatan yakni Kemenkes ini mencatat ada sebanyak 39.672 kasus demam berdarah terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia, teman terbaik. Nah, Direktur Penyakit Menular Kemenkes yakni Prima Yosepin mengatakan tingginya kasus dan kematian DBD ini mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga mengendalikan pengendalian terpadu ya. Dan Prima Yosepin mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus DBD terbesar di dunia. Berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026 ini. Nah, tercatat lebih dari 9.000 kasus ya, teman terbaik, dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Prima menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus DBD global. Namun, kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian DBD di dunia. Pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan, surveillance, serta respons cepat untuk menekan kasus DBD nasional. Prima mengatakan strategi tersebut didukung tata kelola, pembiayaan, kemitraan, riset, data, dan tentunya inovasi kesehatan. Oleh karena itu, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada 2030 melalui RAN DBD. Selain itu, kasus DBD ini ditargetkan turun 25% pada 2030 dibandingkan kondisi nasional tahun 2021. Jadi memang kasusnya terus menurun ya, tapi di tahun 2026 ini masih banyak ya kasus yang tercatat. Dan 39.672 kasus demam berdarah ini tentunya bukanlah kasus yang sedikit ya, banyak sekali tentunya ini teman terbaik. So untuk teman terbaik di sana, kita akan masih terus hadirkan suguhan lagu pilihan. Nanti kita jelang untuk pertandingan bola kaki Argentina melawan Aljazair. Nah, nanti kita hadirkan siaran langsungnya tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Iya teman-teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita di menit ke-54, bergeser dari jam 9 pagi guys. Dan iya bentar lagi ya, kita akan langsung menghadirkan siaran langsung bola kaki untuk pertandingan Aljazair dan Argentina gitu ya.

Okay, dan ini dia koleksi manis pilihan akan menghantarkan kita tepat di jam 10 pagi. Kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia untuk edisi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Kemarin lawan Arab Saudi di 4 tahun lalu juga mereka kalah. Kemudian juga bahkan kalau kita lihat trennya adalah Argentina setelah juara dunia biasanya hasilnya kurang baik. Artinya kalau kita lihat ini akan menjadi ujian buat Argentina tentu, buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka, untuk bisa menambah keyakinan ya melakukan dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini, karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga, karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
2: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari starting line up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka, Riyad Mahrez, ini diturunkan sejak awal.
1: Iya, iya.
2: Hari ini adalah dia justru duduk
1: di bangku cadangan, betul.
2: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
1: Ya, kalau kita lihat Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu, karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah,
2: yeah.
1: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu. Yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga ya itu tadi, mungkin Anis Atmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahannya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina. Karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
2: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
1: ya,
2: diduetkan dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
1: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga, yeah, ya di depan. Tapi mungkin kelihatan memang yang lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini. Dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu, Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
2: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk menjunjung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung, wujud.
1: Ya, ya.
2: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat, ya, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi yeah, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozinha, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
2: Yeah.
1: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
2: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
1: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak di partai di final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu dilakukan lah, Bung Joko.
2: Ya, terima kasih Mujupre dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra. Saudara pendengar, pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat atau menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Christian kepada Christian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dengan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala.

pastikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mendekat kotak penalti. Gerak tibu sejenaknya ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Ait Nouri. Ait Nouri ambil ancang-ancang di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sebelumnya Ait Nouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi. Sudah

2026. Argentina pasti berharap ya tim Tango itu tampil meyakinkan dan juga membuka jalan menuju babak berikutnya. Nah, di sisi lain Aljazair juga datang dengan semangat membuktikan bahwa mereka ini bukan sekadar pelengkap grup dan siap memberikan kejutan. Nah, saya juga mau nanya dong untuk Anda semua, kalau Anda disuruh prediksi skor akhir itu bakal berapa?

terlempar tadi ke Messi. Messi mencoba bola ke kanan, menuju garis tengah sudah dia mencoba mencari kawan. Oh, tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati garis tengah sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kepasakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lantaro. Lantaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di setengah meter Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih mejar ada dari sendiri. Lisandro menggiring bola, melihat liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat tiga setengah sudah dibayang-bayang oleh pemain Aljazair. 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi

0: sekali lipat tadi tiga jalan dan sudah segini pemain itu mereka masih menggiring bola lepas tembakan masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: gol yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane dan sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Al Samandi, mengejarkan bola sejenak pendek saja kepada

Jair Ibrahim Maza sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia. Dan saat ini Enzo Fernandes harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero. Romero umpan lagi kepada Defao. Defao alihkan ke kanan kepada Almeida. Umpan lagi ke Paul. Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Jidan yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alisi Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Jidan dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Maza masuk kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Mudi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Badlaev. Kita masih melihat tampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun arikan ke sektor kanan De Foul atau masuk kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Foul, balik lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandes kepada De Foul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya keempat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Foul nomor punggung 7, foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almeida. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandes, meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri, di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan, ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez, masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada
Fernandes, Enzo Fernandes tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazeera.

0: Jair untuk maju ke depan. Ini kita lihat, mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya. Setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghadirkan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya. Dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran, kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, ya, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul, ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita targetinnya sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga, bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia dan di penampilan ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau masuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
0: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di lini tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
0: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena 8 pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, Gia, namun gagal dalam penguasaan bola. Ini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Ini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Madi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Benzema ini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan, sana ada sang kapten Alsamandi. Masih dribbling bola pelan-pelan, melihat rekannya berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah masuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gunja Montiel. Umpan 1-2 menjalu. Umpan ada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rolando Medina. Tarik lagi kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina kembali. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada Depaul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. Depaul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4. Nomor punggung 4, Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang. Tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat mendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuhnya oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2. Dan ini striker dari Aljazair, Amin Glory, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi. Umpan kepada nomor punggung 14, Budoki. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22, Ibrahim, melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kembul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13, Romero. Masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister pemain asal Manchester City ini ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah, umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lini tengah, menggotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero, pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, dengar nomor punggung 11 tadi, ada Anis Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
2: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sedap depan kali ini. Jauh saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan opsi gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Ada di sana Fares Caidi teruskan bola melewati garis tengah, sudah sodor bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Mandi. Aisyah Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Maza. Maza menggiring bola melalui 3.5 dia, melalui 3.5 umpan berbahaya dari sektor kiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb, tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Pendo Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Cristian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Jadikan bola pendek cepat kini berganti tekanan, dilakukan Argentina, umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke kotak, diangkat ke dalam kotak penalti, yang terjadi Gonzalez ataupun Martinez gerak tubuh sedangnya kutak kedik sebentar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kebanyakan kanan, muncul kepada Messi lagi, berikan pendek, lepas, terlambat saudara-saudara. Kamira Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik. Saudara-saudara, kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gauri. Gauri mencoba kotak ketik sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Ben Talib ataupun kepada Rafiq Belgali. Wasabless sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gauri ataupun Paris Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangnya dengan cat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusulkan tukar tadi, lompat tembakan gol jalan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara, tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya, dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan sekarang ke tapi kemudian terjadi kok dua kemudian kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, menekan ke penalti, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang, kini berganti tekanan, umpan jatuh, serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez, Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Cristiano Romero, mendekat tekanan, ini lepas tembakan, oh! Satu tendangan yang keras dilepaskan jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada, tendangan spekulasi kami kira, ya, tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan digang babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Dalam perang saja dia mendekati daerah lawan, 1, 2, 3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerja sama lagi dengan Ben Sabani. Sabani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak penalti oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan pada ke depan, dia ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berhasil dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran, sehingga tidak membahayakan gawang Argentina dan tentu saja tidak merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Al Jazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dia, saudara, bola pendek ke depan, umpan Thomson maksudnya, berhasil dia mencoba.

perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengetenangkan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kemud drop dua terjadi di sana. Heading saja pemain belakang Arkidah keluar kontak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain panel Jazair kuasa sebelah sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafiq Belgali di sana atau bukan Bentalib, kerja sama lagi dekannya ada Hicham Baidowi. Baidowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidan. Luka Zidan teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola bersama dengan Rani Sabsan Sabani ataupun Aid Nori, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat jarak kotak penalti, masih pemain-pemain

0: Bagaimana tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nampak saja kami lihat kini pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya, Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini berikan bola pendek cepatnya. Ada Alexis Mac Alex dari sana, jaringkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang ada Amin Gauri. Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini saudara-saudara. Kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali ini kandas di kehidupan belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesempatan Argentina. Kutakan sebentarnya kepada Chaibi, Chaibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kami kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut klasik yang pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kutakan di sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baydawi ataupun Nabil Bentalim mendekat bola, angkat nunggalan gerak terus sebelahnya, namun segera kembali gerak di bola sebelah kasih, lepas tembakan gol terang. Sayang tembakannya lemah saudara-saudara, Anis Hasbusha, meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina, dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kebotok, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20 Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir, dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Major strong,
1: strong. Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?

0: ya memang tidak terlalu berbeda jauh
1: ya.
0: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti di
1: ya.
0: Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya,
0: ya, silakan Pak Andi.
2: Menarik sekali pertandingan ya. Hari ini pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina ini perlu pertajam second line-nya gitu
0: ya.
2: Misalnya kalau ada kesempatan misalnya diberikan ya bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini
0: ya. Bisa dimaksimalkan ya. Begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak.
2: Iya Andi, betul ya. Betul, tapi terakhir kabarnya ya, Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu
0: ya.
2: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa Palacios juga bisa dimainkan gitu ya. Nanti di babak kedua nanti itu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bungkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
0: Silakan Pak Putra.

0: cosa Bang Putra Jufri ya.
1: Juga ya, ya.
0: Yang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik. Iya.
0: Oke. Okay,
1: terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
2: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
2: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
2: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang yang ya artinya untuk kita, artinya
1: terutama setelah ada Zaire

0: nanti namanya namanya kondisi bisa ya.
1: Iya. Bisa sampai yang kondisi Pak Upi berapa nol nih skornya?
0: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak, Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya, Bu Indra. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zeni. Waduh. Ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zeni Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan

0: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Zaini. Pagi.
0: Silakan Pak Atong.
1: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
0: Ya.
1: Jadi saya menunggu Nico Paz main. Jadi kita merasa
0: Nico Paz ya.
1: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi kita tunggu dia Nico Paz. Kalau saya

0: Tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya, sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga. Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
2: Ya,
1: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu.
1: Ya. Jadi,

0: gol yang luar biasa dari Messi.
1: Yeah.
0: Emang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang menyebutkan juga masih ada Nico
1: Paz ya.
0: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni karena saat ini memang
1: mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
0: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Faris Chaibi ya.
1: Ya.
0: Berapa kali kita

0: mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Ya. Nah, ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua ya, begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
0: Ya, saya kira akan bisa sangat membantu ya, karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga.

0: masih seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hosem Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadinya skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
0: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat pemain Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan pressing, sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas.
1: Karena kalau Messi ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar,
0: gitu. Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian, ya ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair. Karena kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
1: Ya, santai tapi mematikan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana, Bung Jepri?
0: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya, Julian Alvarez bisa menjadi opsi, karena Julian Alvarez juga pemain yang rajin juga. Tipikalnya berbeda dengan Lautaro, yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana, Julian Alvarez adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi. Karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga, karena ini sudah 40 menit pertama. Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah. Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain. Mungkin menempatkan Messi lebih ke di depan, membuat mungkin Giuliano Simeone, kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu, sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
1: Tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina, bagaimana menurut Anda, Bung Zubri?
0: Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor, karena ya itu tadi, apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
1: Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya, bersama dengan

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina dan kini pemain Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aisam Mandi. Aisam Mandi melewati garis tengah sudah mencari poin yang berdiras, umpan ke depan itu adalah Pades Taibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa, balik lagi ke belakang kepada Mandi. Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina, umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina, kuasa sebelumnya dia grafik senak dia mencoba melakukan tekanan tetapkan di sebentar dia mendekati dia kontak berbahaya serang dari Aljazair ini angkat ke mulut kawan yang dituju adalah pemain depan di sana kami lihat ada Anis Hasmosa, grafik senak dia Musa masih berputar-putar dia mencari ruang tembak tetapi kali ini patah di tengah jalan dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat peluang kawan, kok gol terjadi, tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara atau Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi yang dinantikan dengan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri bola dihadapi dua pemain Argentina langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang kuasa sebelumnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan tetapi kali ini patah di tengah jalan kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya berhasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair maksud kami sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan tetapi tidak kawan di heading saja oleh pemain Argentina berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Pasal sebelumnya pemain-pemain Aljazair mencoba menguasai bola sebelumnya dia mencari kawan yang berdiras berikan bola kepada Pares. Cabi umpan kemosan berbahaya serangan dari Aljazair ini berarti dua pemain Argentina tetapi kali ini lagi-lagi Carlos Tigaki Montiel langsung kirimkan ke depan dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero dan tidak ada kawan di sana, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan namun salah umpannya kali ini berganti tekanan Argentina melalui Lautaro Martinez mencoba menggiring bola dia berarti musnah dia Lautaro Martinez langsung umpan ke depan yang dituju adalah kansana kapten Lionel Messi melebar ke sektor kiri ataupun kepada Endo masih permainkan bola dia kerja sambil gerakannya mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh kali ini tarik ke belakang lagi kerja sama dengan Medina ataupun Monti kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Cristian Romero terjadi perebutan di daerah lawan kali ini patah di tiga jalan datang serangan dari Medina berputar-putar dia umpan ke sektor kiri kerja sama dengan kena ada Enzo mereka jadi kontra final lawan gratis dia tarik ke belakang Wanasi lepas ke belakang tidak jadi oh hanya ditarik ke belakang umpan saja tapi kali kandas di tengah jalan berganti tekanan kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya langsung saja sapu keluar kontak penalti tetapi kali ini kandas ada Messi di situ hentikan kaki kiri lepas ke belakang. satu tendangan lepas spekulasi lepaskan Messi dari luar kotak penalti nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Dengan demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara. Kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair di reseptor sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, penjaga gawang Luka Zidane. Umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy. Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi. Baik, tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkendala karena penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya kandas kepada Jazir. Kim melakukan tekanan dia, menggiring bola merangsuk dan perahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia mendekati dari kotak penalti, angkat bulu gawang, ada Messi di situ, hendakkan ke kanan. Kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina. Saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada Romario ataupun Rodrigo, permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Monti. Monti teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebar dia kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pacuran Medina. Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Monti. Monti mencekirim keempat dia, menggiring bola, umpan terobosan di depan adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja Zaid membangun serangan. Melihat tiga setengah sudah merasa kejar untuk pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia kepada Masa, tetapi kali ini kandas di kaki lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi kutakkan di kundar dia. Malah dia berbahaya, serangan dari Argentina, terlepas tembakan bulu gawang. Oh, muntah dari bukan jagoan, tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan luar kotak penalti. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik sejak belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai penjaga oleh Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tapi salah umpannya Enzo, dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teriskan ke bola pendek ke depan kepada Baydoy ataupun Aisyah Mandi. Pasal sebenarnya dia tenang-tenang saja, dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek, cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gori, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapangan pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan? Kita nantikan saudara-saudara. Nomor 22 sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan Permainan kembali, kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan, dan bersama dengan itu bola keluar menjadi 8 pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan cepat yang menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair, yaitu Kapten Aissa Mandi langsung berikan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane tirikan pendek saja kepada Rafi Bergali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia. Mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali patah di tengah jalan. Meskipun ada Amin Gauri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dan dikuasai sebelumnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kuasai sebenarnya oleh Hicham Baydawi. Baydawi kuasai bola sebelumnya, tenang-tenang saja dia. Tenggung-tenggung bola, ada Mani di situ. Mencoba umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Anis Haji Mausa. Mausa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan, cepat dan mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia, Rani Besanbani. Kreatif bersejenak dia, yang dibayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kreatif bersejenak dia, mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja, ada Ait Nuri di situ. Kebersamaan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti dari sebelah kanan pertahanan lawan. Sudah mendekat lagi, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan bulu tawang, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aissa Mandi. Gerak tubuh senap dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri, dan dituju adalah pemain depan di sana, ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gori. Mencoba kutak-atik sebentar dia, cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tubuh senap dia tarik lagi ke belakang. Adri serahkan melihat pemain Gonzalo Montiel. Montiel permainkan bola tidak. Kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26, Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan, dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Molina langsung lempar ke dalam cepat yang menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan, karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan, ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun dari sektor sebelah kanan.

0: yang mencoba menjemput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun tidak dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Argentina beragadak dan langsung bergawang, lepas tembakan bergawang. Oh, kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina, umpan tadi ke gawang, ada di sana kami lihat, lepas tembakan ke gawang, menyusur bola, lepas, masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi muntah dari pelukan penjaga gawang Lucas Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Lucas Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua. Dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jupri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selamat tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
2: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesetar penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina nomor punggung 11 Hass Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, Ojali tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2, sana ada Asam Mandi umpan ke sektor kiri 21 Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru the foul, menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi kerjasama 1-2 bersama Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya, the foul, tarik lagi ke belakang Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri, di sana ada Martinez, umpan ke depan, kepada ada foul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hicham Bodakui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, tarik Giori, kemudian nomor punggung 18 kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopa untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi. Enzo Fernandez namun bisa dimentahkan satu pemain di Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair. Langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair.

0: namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran tentunya. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez, cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikejar oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21 rasanya Rami Bensebani, kini lemparan ke dalam Medina, umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis ataupun ya ini Alexis menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri, nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
1: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
0: Iya.
1: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
0: Ya, kini the foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya beri bebas Alexis, umpan lagi kepada Julian Alvarez, berasal dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Lionel Messi. Julian Alvarez berhasil dari pendati, namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh pemain Aljazair melalui Ibrahim, namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini, langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke 66 babak kedua ini, nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan 1-2 dia bersama rekannya, pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang baru memasukkan umpan ke depan, satu pemain Aljazair masuk ke sini, umpan shooting, gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina, namun terjadi perebutan bola sana, the foul dengan satu pemain dari Aljazair, namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul, saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi, umpan saja kepada rekannya punggung 8 mengotak-ngatik, umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodik, umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami, sorongkan bola masih milik dia, mencoba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19 nampaknya tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami masih menahan bola sejenak, umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair, masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair, umpan lagi pendek 1-2 yang cantik diserahkan oleh kepada rekannya, tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi, dari ke sektor kiri bersama Rami, umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair sektor kiri, serangan dari Aljazair, umpan ke depan, lakukan shooting, heading, tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka nomor 7. Di sana ada Mahrez. Mahrez mengelitik umpan, tidak jadi. Apa yang dilakukan, mencoba umpan ke depan kepada Ibrahim atau kepada siapa? Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62, nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jubri, setelah tertinggal 0-2, tampaknya memang Al Jazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian 3 pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
1: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Awar, tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang masuknya dua pemain ini kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya, karena kalau kita lihat tadi di babak pertama bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua, kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman, kemudian juga Arisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan, dan di kubu Argentina kita lihat tiga pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicole Gonzalez akhirnya memang memberikan apa ya, daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac-Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah di Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya, dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
0: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang ini salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh jaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang jalan dari tim tinggu Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 men to men terbanat Rami Besebadi langsung saja ke depan tadi yang dituju, maksudnya nomor punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina, nomor punggung 15 tampaknya. Jales mencoba melewati satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka, namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penuh oleh penjaga gawang dari Aljazair. Mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair. Namun kini salah umpan, Julian Alvarez menguasai bola, umpan kepada Messi, umpan kepada Kati Putar, halo pada Messi. Tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya pendengar. Kemudian pertandingan dilanjutkan. Gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair atau kapten mereka, nomor punggung 2, Asal Mandi, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 24. Coba bangun serangan, Nomor punggung 17, Belgali masih melik-lik dia, mencari rekannya yang berdiri bebas, Ibrahim. Tarik lagi kepada nomor punggung 7. Tarik lagi ke belakang, Ibrahim menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama, Ibrahim umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri, serang dari Jair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim berubah, cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut nomor punggung 19, Arjo Jair dari sektor kiri merasuk memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, jadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap faul. Lah dia penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Ini Argentina, nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Oh, umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, melebar ke kanan kepada Romero. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis. Umpan lagi, tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis. Kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintasi satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada gol jelas. Umpan kepada Lionel Messi. Lompat gol kasih. Oh, sesuatu yang lelah. Luar biasa Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Dia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Zidane. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
1: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
0: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair, dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, bisa Najul Alvarez, mereka bahasa jedang, mulai menipu. Oh, masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair.

0: ditayangkan tadi oleh Julio Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih masih di ya tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama menit ke-17 serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tepatnya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu mendengar inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzales tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina. Kembali melakukan back pass yang cukup jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi, lari lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan, arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina, umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Aljazair. Satu menemukan Ibrahim, melepas sejenak. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15, Gonzales sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzales sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
1: Saudara Bergar, dimanapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini, dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair. Kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini, dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan, karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina, dan sulit nampaknya kemikiran untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Main belakang Kamerates yang mandi masih permainkan bola, tiga dengan kaki kiri dia sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez, masih kirimkan ke sayap kanan kepada Begal yang terbenaran Adnori, masih mencoba lakukan tekanan, nomor 7 mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini karena jika tim Medina, dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi. Mandi teruskan balik-balik ke depan dia. Kerjasama dengan Ben Sambani. Sambani mencoba lakukan tekanan. Menggiring mengelakukan kelepannya ke depan. Cepat dia menggiring bola. Tetap ketik sementara kepada Hasyam Akwar. Akwar tarik lagi ke belakang. Coba direbut dari belakang oleh pemain agen. Tidak berganti tekanan kini. Di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia masuk ke dalam pertahanan Argentina. Melihat tiga garis tengah sudah merobek sisi tengah ini, mencari ruang tambak kemikiran. Adri Senaka melihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez. Langsung saja sapu bola keluar kotak penalti, dan itu adalah pemain depan di sana ada Tigo Almada ataupun rekan lainnya saudara-saudara. Tapi kali ini salah umpannya, datang lagi serang dari Argentina. Umpan terusan cepat dia menggiring bola yang dituju kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez. Terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil mengubah sebelah sepenuhnya, mencoba mendekati kotak penalti lawan. Beratus sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke tiga setengah sudah ada di sana Fares Caibi. Tertak adik sebelah dia, gerak tubuh sejenak. Pemain nomor 7 ada Mahrez. Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina mundur lagi jauh ke belakang, berhasil mencegah di bayang-bayang ketat. Umpan dari kerugaman, top 2 terjadi. Kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina. Namun cukup sulit kami kira, dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah saudara-saudara. Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah, telah pemain nomor 20 yaitu Alexis McAllister mengadakan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola, pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola, yaitu Adil Borbin, ya, ataupun nomor punggung 7. Ada 3 pemain, kita nantikan Mahrez. Sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung kemudian bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina, dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tetapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Sudah kembali pendek cepat dia. Ada senak kami lihat pemain Amora. Amora mencoba melakukan tekanan, tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisyah Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafik Belgali. Gerak tubuh sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Masih kuasa pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini memang sulit. Pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa, dan kini satu serangan balik dibangun Argentina. Namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti. Tidak jadi. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayangin yang kita terlambat saudara-saudara. Akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Bentalib. Bentalib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kirimkan pendek dia cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerik ke depan. 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri. Angkat mulut gawang, lepas tembakan, tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke mulut gawang. Tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara.
2: saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol. Karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara, atau 0-3 dari Argentina, melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua saudara-saudara, masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini saudara. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya, dia kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanan yang ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina, yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan, dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah saudara, untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini, terus melakukan tekanan-tekanan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakungan pemain Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke dalam pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke satu kanan, kembali selokan dikirimkan, melebar ke, kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya, kandas cek Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya diproses sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, dan kini diproses punya pemain belakang, ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola, memasuki menit-menit terakhir saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu. Kita nantikan kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri. Kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemandang ke nomor punggung 25 kosis sebelumnya, yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar, meninggalkan 8 pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui, dan ada tambahan waktu 6 menit saudara-saudara dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba melakukan serangan cepat yang menggiring bola, pemain depan di sana ada kutak kadik sebentar, ada Caibi, maksud kami ya, Caibi mencoba ketekanan, tapi kali kandas tengah jalan, berhasil dia melihat tiga setengah, tangkat, oh dihadang saja saudara oleh pemain belakang Argentina, dan kini mencoba pemain Argentina mengkutak kadik sebentar garisnya sendiri, tetapi kali ini out, meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair di rusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan melakukan 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepat dia. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan 8 pertandingan. Ada Nico Pas yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair dari sebelah kiri. Permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja, sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke tengah dia, tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Bersiben Sambani, mencoba merupakan tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan, gerak tubuh senak dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafiq Belga. Gali. Kalau Gali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina. Umpan terobosan, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan. Langsung sirtipus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara Tegar, kembali kini serangan dibawa Argentina. Sektor sebelah kiri, ada di sana kami melihat pemain berpunggul 15. Cepat menggiring bola dari Argentina ini, mencoba mendekati daerah lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh, pemain-pemain Argentina seakan mengulur-ulur waktu saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan kini Aljazair membangun serangan cepat yang meletikkan setengah-setengah, menggiring bola mendekati kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis kini berganti tekanan. Argentina kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, Adres dalam bekamat Enzo Fernandez. Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja. Sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang. Berikan pada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja dipermainkan di terakhir sendiri. Pasal balik sepenuhnya kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti dan Utakati coba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina sudahkan pendek saja, kini berganti tekanan. Kita nantikan mencoba menggiring bola dia merangsek ke dalam pertahanan Argentina. Geras timbul sebelah dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kuat rekannya yaitu Rafik Belgali. Belgali mundur ke belakang dia, angkat lagi dari tengah, masih permainkan bola Belgali. Kutakan di sebelah dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang ada Ryan Ait Nouri di situ, tetapi bolanya memang kurang menguntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lempar ke dalam nampaknya saudara-saudara Tegar, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan. Terjadi sekelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua, dan bersamaan dengan itu saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
3: Ya, ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan. Kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair Lucas Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas ya dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
4: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jubri ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri ya, Messi begitu ya, seperti ya, mati langkah tadi kiper.
3: Padahal itu sudah ratusan kali Messi ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun Bung ya ini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi. Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu. Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia,
4: hat-trick dan top scorer ya,
3: dan sekarang menjadi top scorer sementara dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose, striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak pencetak gol di Piala Dunia.
4: Baik, begitu Bung Jopri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
3: Sama-sama Bung Zaini.
4: Selamat pagi, salam olahraga, dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zaini, selamat pagi.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, sudah kita ikuti bersama, yakni pertandingan sepak bola untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026 untuk hari ini yang berada di grup C, yakni Argentina versus Aljazair ya, yang baru aja selesai dan Argentina unggul dengan 3-0. Oke, semoga saja sudah bisa membuat para fans senang ya tentunya. Aduh, dikit-dikit lagi ada pawai pasti. Oke, teman terbaik, kalau masih setia temani teman terbaik untuk edisi siang ini, kita akan bersama di sesi santai siang edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Kita hadirkan Maudie Ayunda, Kejar Mimpi, menyusul ada Noah featuring BCL.

0: Hello. Nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

0: dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan
1: Prodi FM, teman terbaik kamu.

Pun kamu berada, Sasi Santai Siang hadirkan informasi UMKM untuk kamu ketahui di kesempatan siang ini. Kita buka dengan satu informasi UMKM dari Kota Ambon. Ini peternak

menyebabkan peternak bergantung pada pasokan dari luar daerah dengan harga yang tentunya lebih relatif tinggi. Menurutnya, peternak yang ingin mengolah pakan secara mandiri juga menghadapi berbagai hambatan. Selain sulit mendapatkan peralatan pendukung, kemudian biaya mendatangkan alat pengolahan pakan ini dari luar daerah juga cukup besar. Nah, kendala tersebut semakin terasa ketika jumlah ternak ini terus bertambah. Kebutuhan pakan yang meningkat tidak sebanding dengan kemampuan peternak untuk mengolah pakan secara manual setiap hari. Padahal, teman terbaik, Maluku ini memiliki beragam bahan baku lokal ya, yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ketersediaan sumber daya tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya produksi apabila didukung fasilitas pengolahan yang memadai. Ya sih, berharap ya pembangunan industri pakan ternak dapat segera diwujudkan di Maluku, dan kehadiran fasilitas tersebut diyakini akan mempermudah peternak memperoleh pakan sekaligus mendukung pengembangan usaha peternakan ayam di Ambon. Oke, itu dia satu sajian informasi sudah hadir dari dunia UMKM. Emang ya, apalagi sekarang apa-apa semua serba mahal ya, teman terbaik. Tentunya ini juga bisa mempengaruhi harga pakan. Dan seperti di Ambon, di Kepulauan Kei juga seperti itu, pakan-pakan ternak ini menanti ya, tergantung pasokan dari luar daerah. Nah, kalau dari luar daerah, otomatis biayanya juga melambung tinggi ya guys ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini akan dibuatkanlah atau ada pembangunan industri pakan ternak. Bisa saja ya, kita berandai-andai. Siapa tahu juga pemerintah juga udah mulai melirik ke situ, biar bisa diwujudkan di Maluku, agar kalau memang pabriknya ada di Ambon, kita di Kepulauan Kei yang sebagai peternak ayam gitu ya, bisa ya sedikit merasa lega gitu ya, karena dari Ambon ke Kepulauan Kei juga ini nggak terlalu jauh-jauh amat ini range waktunya, dan bisa terpenuhi pakan ayam yang ada di daerah ini. Oke, teman terbaik, kita punya lagu dari Vanessa Priscilia, Bunyi Sunyi. Wah, kalau bunyi tapi sunyi tuh gimana ya. Ada juga Dikta Wicaksono dengan Setia.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth
1: 94,5 FM. 2 FM.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi.

50 bergeser dari jam 12 siang. Santai siang, Kak Ona masih setia temani kamu. Dan untuk segmen UMKM kali ini ada, iya, tentunya teman terbaik pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini dituntut untuk terus beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi agar mampu memperluas pasar dan mempertahankan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat. Apakah kamu juga merupakan salah satu dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah teman terbaik? Tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri ya yang selama ini kamu hadapi. Nah, dan tahukah kamu bahwa seorang pelaku UMKM yang ada di Kota Ambon, yakni Sri Mursini dan ada juga Rizky Barokah, ini mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar ya bagi pelaku usaha untuk membesarkan produk secara lebih luas. Menurutnya media sosial ini menjadi salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sementara itu ada juga Mari Tahalele mengatakan pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas ya teman terbaik, tetapi juga harus mampu menciptakan inovasi agar pelanggan tidak merasa bosan. Menurutnya perkembangan usaha tidak terlepas dari kemampuan pelaku usaha dalam menerima kritik dan masukan dari pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk. Keduanya juga sepakat ya bahwa dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik dengan memisahkan keuangan usaha dan pribadi tentunya dinilai menjadi kunci agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, melalui pengalaman mereka, teman terbaik, kedua pelaku UMKM tersebut mengajak masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha dari hal yang disukai. Mereka menegaskan bahwa hobi yang ditekuni dengan sungguh-sungguh ini dapat berkembang menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka peluang bagi orang lain. Wah, tentunya ini sebagai salah satu inspirasi juga untuk kamu yang mungkin saat ini lagi bingung pengen usaha apa gitu ya, pengen mau apa, mau berusaha di dunia UMKM tapi malah udah kepikiran lebih dulu ya, aduh nanti bisa nggak ya, ini bisa berjalan nggak. Nah, kata orang sih kalau nggak dicoba ya gimana gitu ya, tahu nantinya seperti apa hasilnya gitu. Jadi kalau kamu yang sudah memang punya tekad untuk terjun ke dunia bisnis UMKM, tentunya harus tekun dan seperti kata para pelaku UMKM tadi bahwa harus dipisahkan ya untuk dananya, untuk keuntungan modal itu semua dipisahkan agar nantinya bisnis kamu bisa berkembang. Kita punya lagu dari Miley Cyrus, Flowers untuk kamu. Shit.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 Sport, hadir untuk kamu menghadirkan informasi-informasi olahraga. Kali ini ada informasi Komisi 10 DPR setujui naturalisasi Michelle Baker dan Luke Anthony Vicari. Teman terbaik, Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia bagi Michelle Baker dan Luke Anthony Vicari. Persetujuan tersebut diputuskan bersama Menpora Erick Thohir dalam rapat resmi di Gedung DPR RI Jakarta. Keputusan tersebut menjadi langkah penting memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia menghadapi berbagai agenda kompetisi internasional mendatang. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, bersama jajaran pemerintah terkait. Ia mengatakan, dukungan yang diberikan menjadi energi tambahan bagi PSSI dalam menjalankan program pengembangan sepak bola. PSSI berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi jangka panjang. Ia menegaskan, naturalisasi bukan satu-satunya strategi dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia secara berkelanjutan. PSSI tetap menempatkan pembinaan usia muda sebagai fondasi utama mengembangkan sepak bola nasional. Selain memberikan persetujuan, Komisi 10 DPR RI juga menegaskan pentingnya prinsip selektivitas dalam setiap proses naturalisasi atlet. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan strategis sekaligus mendukung regenerasi pemain nasional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya ialah kontribusi yang tepat diberikan pemain terhadap pengembangan prestasi olahraga Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, 4 tim pastikan tiket final for WPFL 2026. 4 tim memastikan tempat di final for Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 usai seri Sukoharjo resmi berakhir. Kuda Laut Nusantara atau KLN Angles MSP FC 6 BP Women dan Cabara Angel menjadi tim yang lolos. Rangkaian pertandingan berlangsung selama 2 hari di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Seri tersebut berakhir pada Selasa 16 Juni 2026 dengan sejumlah laga penuh gol. Keberhasilan 4 tim tersebut tidak lepas dari hasil positif selama 9 pekan. Mereka mampu mengumpulkan poin penting untuk mengamankan posisi 4 besar. Teman terbaik pada akhir pekan, KLN Angels tampil impresif dengan meraih 2 kemenangan beruntun. Mereka mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2 dan menundukkan Cabara Angels 4-2. Nam APBP ini juga mencatatkan hasil sempurna selama tampil di Sukoharjo. Mereka menang 4-0 atas Mojang Bandung Bedas Futsal dan 6-2 melawan Netik Ladies FC. Demikian Pro 2 Sport.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten terbaru.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua.
1: Teman terbaik kamu.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든 영

Teman terbaik, kita di menit ke-34 bergeser dari jam 1 siang. Satu sajian informasi kembali hadir, Bernardo Silva resmi ke Real Madrid tinggalkan Man City. Teman terbaik, informasi berikut kami kutip dari rri.co.id bahwa Bernardo Silva dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid saat ia mempersiapkan kepindahan musim panasnya dari Manchester City, dan ia menyudahi masa jabatannya di Etihad yang berakhir bulan ini. Jurnalis dan pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Selasa 16 Juni 2026 sore waktu setempat. Silva telah menyetujui persyaratan dengan Madrid dalam kesepakatan yang tampaknya sudah selesai. Silva akan diperkenalkan sebagai tambahan terbaru di Bernabeu bersama Rahima Konate. Kemudian ada Denzel Dumaris dan Marc Cucurella. Jose Mourinho mengatur pembangunan kembali klub secara besar-besaran setelah dua musim tanpa trofi, mengeluarkan banyak uang. Silva meninggalkan City setelah 9 tahun di klub. Ia membantu memberikan setiap trofi termasuk 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Saingan Madrid Barcelona diduga akan membawa Silva ke Camp Nou, namun klub gagal bergerak cukup cepat. Kontrak Silva dengan Madrid ini berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Mourinho menginginkan pemain berpengalaman untuk membangun kembali skuad Real Madrid. Silva menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia selama berseragam Manchester City. Kehadiran Silva akan menambah kualitas lini tengah Real Madrid musim depannya. Para penggemar Madrid ini menyambut positif kedatangan gelandang asal Portugal ini. Untuk Real Madrid berambisi merebut kembali mahkota La Liga dan Liga Champions. Silva diharapkan menjadi pemain kunci di era baru kepelatihan Mourinho di Madrid.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai.
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Iya, 94,5 FM Pro 2 Era Ritual di Langgur. Ada Gaby dengan Pesona. Iya, lagu dari Gaby ini menjadi koleksi pamungkas ya. Kaona temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Tapi jangan khawatir teman terbaik, karena Sasi Santesia masih akan terus hadir. Kami ketengahkan suguhan lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi

0: baik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kecil-kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Men Sana In Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Men Sana In Corpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, Isis dari Zelendian baru saja temani kamu di kesempatan siang ini. Dan kita masih di Santai Siang, Sasi. Ya, tentunya dengan hiburan juga informasi pilihan di siang hari ini. Dan di cuaca yang panas, gimana? Matahari bersinar begitu menyengat, tapi diimbangi juga dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk ya, teman Pro 2. Tinggal kamu cari posisi yang pas saja, pastinya

masih seputar entertainment, infotainment ya buat kamu di siang hari ini. Di 94,5 FM.

infotainmentnya ada Ewon Eubin yang putuskan pensiun dari industri hiburan setelah 10 tahun berkarir. Kayaknya terlalu dini ya, apalagi dia juga terlihat masih muda.

Datang Akan Pergi siap tayang tahun ini dibintangi deretan aktor lintas generasi. Kemudian ada juga musisi Oliver Tree tewas dalam kecelakaan helikopter di Brasil, teman produksi. Lalu ada juga film Jangan Buang Ibu, kisah drama keluarga penuh haru, garapan Leo Features. Nah, teman produksi, kalau film yang ini sempat ada trailernya ya, yang dibagikan di media sosial. Kita lihat trailer aja tuh sudah sedih, apalagi kalau kita nonton ya. Waduh, jangan lewatkan teman produksi. Oke, beberapa yang akan saya bagikan sudah saya bocorkan, mungkin ada lagi yang lainnya. Tapi kita break dulu dengan lagu berikut. Do You Think You Could Love Me dari You Guys.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan.

Iya, santai siang dengan informasi entertainment atau informasi seputar para artis, film, pokoknya industri hiburan lah. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, artis sekaligus penyanyi Kwon Ain Bin mengumumkan akan mengakhiri karirnya di industri hiburan setelah berkarya selama sekitar 10 tahun. Keputusan tersebut disampaikan langsung melalui unggahan panjang di media sosial pribadinya pada Selasa kemarin ya. Nah, dalam pernyataannya, Ain Bin meminta maaf. Ya, dia minta maaf karena pemberitaan terbaru mengenai dirinya sempat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Ia merasa perlu menyampaikan kondisi serta keputusan yang diambil kepada para pendukungnya secara langsung. Ain Bin juga mengungkapkan perjalanan selama satu dekade di dunia hiburan dipenuhi kebahagiaan berkat dukungan penggemar. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas cinta dan perhatian yang diterimanya sepanjang karir tersebut. Wanita yang memulai karir sejak usia remaja itu mengatakan dirinya semakin sering memikirkan masa lalu. Selain itu, ia juga banyak merenungkan kondisi saat ini serta arah kehidupannya pada masa mendatang. Setelah melalui pertimbangan panjang, Ain Bin memutuskan menjalani kehidupan sebagai warga biasa di luar dunia hiburan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan refleksi mendalam mengenai perjalanan hidup dan karirnya selama ini. Nah, menurut Ain Bin, sebagian besar waktunya justru diwarnai perasaan kosong serta kecemasan mengenai masa kini. Ia mengakui lebih sering berupaya menghindari perasaan negatif dibanding mengatasinya untuk berkembang. Nah, Ain Bin juga menyesali waktu berharga yang menurutnya terbuang pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, ia menyinggung hubungan antar manusia yang dinilai tidak memiliki makna mendalam dalam kehidupannya. Ia mengaku menyesali berbagai keputusan masa lalu dan memilih meninggalkan pengalaman negatif tersebut. Kini Ain Bin mengatakan dirinya menjalani hari-hari dengan perasaan yang lebih baru serta membahagiakan. Sebelum benar-benar pensiun, Ain Bin berencana menyelesaikan seluruh aktivitas hiburan yang telah dijadwalkan bersama CLC di luar negeri. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penggemar dan harapan kebahagiaan untuk semua pihak. Jadi sebelum membuat keputusan untuk pensiun dari dunia hiburan, dia sudah punya kontrak kerja yang harus diselesaikan dulu ya. Nah, setelah kontrak kerja yang sudah ditandatangani selesai, maka dia akan fokus untuk menikmati masa pensiun di dunia hiburan. Ya, kalau sudah punya modal banyak, kayaknya kebanyakan artis itu mereka bisnisnya kalau tidak ke pakaian, kuliner, parfum, benda-benda atau barang-barang kecantikan ya, teman Pro 2. Kebanyakan begitu, tapi entahlah, tidak semua juga ya. Ada yang properti juga, ada yang usaha karaoke juga, pokoknya macam-macam mereka. Apalagi mereka kan sudah punya brand personality yang bagus ya, jadi kalau bisnis sudah tidak sulit lagi buat mereka untuk masalah marketingnya. Oke, teman Pro 2. Kita masih di sasi santai siang. Jadi kita break dulu dengan lagu berikut. Nanti saya balik lagi. Bagikan informasi lainnya buat kamu teman Pro 2. Oke, ini ada Let's Go Home Together dari Ella Henderson featuring Tom Greenan buat kamu yang masih setia dengan Pro 2 era ritual.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
2: Hey, what's up, bro?
0: Teman-teman.
2: Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Pagi teman Pro2 dimanapun berada, ini dia 4 item Roblox paling hits yang sayang dilewatkan di update terbaru kami ya teman Pro2. Nah, jika sedang mencari inspirasi untuk memperbaharui tampilan avatar, berikut beberapa item Roblox yang saat ini menarik perhatian banyak pemain. Yang pertama adalah Roblox FIFA World Cup 2026 ini, Trionda Pro Ball. Kemudian ini bagi penggemar sepak bola ya cocok, karena Trionda Pro Ball ini menjadi salah satu item yang cukup menarik.

di Roblox ini kayaknya untuk cewek-cewek cocok ya. Salah satu aksesoris yang cukup sering digunakan untuk melengkapi tampilan tersebut adalah cute pink mane kitty tail. Nah, item ini menghadirkan seekor kucing, berwarna merah muda dengan desain yang lembut dan menggemaskan sehingga mudah dipadukan dengan berbagai kostum bertema mane.

made anime, kemudian anime, kemudian maupun karakter fantasi lainnya ya teman Produa. Nah, popularitas item ini semacam ini menunjukkan bahwa gaya avatar yang manis dan ekspresif masih menjadi salah satu tren yang diminati komunitas Roblox hingga saat ini. Kemudian ada juga Roblox Gothic Avid Miniskit Belt

Pokoknya kalau kamu yang udah sering main sudah tahu lah. Yang pasti informasi aja buat kamu ya teman-teman. Ya menit ke 52. Aduh 32. Maksud dia maaf ya karena sudah minus matanya. 32 dari pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Enggak usah malu berbahasa daerah karena

pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual. Kita di sore ceria with you dengan beragam informasi pilihan buat kamu di sore hari ini. Kompak selalu ya. Sore hari panasnya makin menyengat, tapi udara juga segar. Gimana? Masih dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan? Ya mudah-mudahan cepat selesai sehingga bisa pulang tepat waktu juga ya. Sekarang tinggal 6 menit lagi jam kerjanya. Tetap semangat.

0: Kemudian tanganku tumbuh kembali. Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau ayah, saat aku mencuri mobil kesayangan ayah, aku menuliskan kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah.
1: Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan disayangi dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Tual.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Bunyi knalpot racing masih kuat ya, masih kencang di jalanan. Pasti kedengaran ya teman Pro 2. Iya, ini di Kota Tua, Maluku Tenggara. Para fans Argentina hari ini lagi sorak-sorai karena kemenangan yang luar biasa. 3-0, 3 gol diisi oleh satu sosok orang yang diharapkan kali ini dia sudah pensiun, tapi ternyata belum juga. Di usia 39, Lionel Messi masih ikut ya Piala Dunia kali ini. Dan tadi gol, 3 gol dari Argentina itu diisi oleh dia. Makanya di jalanan Kota Tua Maluku Tenggara masih ramai dengan knalpot racing. Tadi di kompleks saya juga bukan hanya hore-hore gol, tapi ada juga pukulan daun sek yang bunyinya sangat kencang. Saya kira rumah orang udah rubuh ya teman produk. Iya, saking senangnya. Karena salah satu performa terbaik untuk awal permainan 2000

perjalanan yang dialami timnya selama Piala Dunia 2026. Menurutnya perubahan jadwal dan lokasi yang terjadi akibat ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat telah mempengaruhi kondisi tim. Ini dilansir dari Al Jazeera. Galenui menyebut Iran menjadi salah satu tim yang paling dirugikan selama turnamen berlangsung. Ia menyoroti sejumlah perubahan mendadak yang harus dihadapi skuad tim Melee sejak tiba di Amerika Utara.

dimanapun berada. Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya memindahkan markas tim dari Arizona, Amerika Serikat ke Juana, Meksiko. Keputusan itu diambil di tengah ketidakpastian terkait visa serta pertimbangan keamanan yang membuat keberadaan tim Iran di wilayah Amerika Serikat dibatasi. Berarti dari pihak mereka ya, teman berdua, karena ada kekhawatiran untuk dari tim Federasi Sepak Bola Iran. Tapi kalau saya lihat, negara Amerika itu kalau menurut saya ya, teman berdua, termasuk salah satu negara yang sangat sportif. Jadi untuk urusan politik, agama, dan lain-lain mereka tidak pernah kaitkan satu sama lain, apalagi bola, olahraga ya. Tapi wajar juga ya kalau mereka khawatirkan soal keamanan, soalnya urusannya langsung dengan Amerika juga sih.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hide your apartment.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama.

Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Thank you teman Pro 2 dimanapun berada, masih dengan Pro 2 RR Ritual, masih terus temani kamu dengan beragam informasi di Sore Ceria With You sore hari ini. Nah teman Pro 2, Star Fashion kembali menggandeng sutradara Upi untuk menghadirkan film terbaru berjudul Datang Akan Pergi. Datang Akan Pergi. Ya, film ini mengusung tema drama horor misteri. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun ini ya teman Pro 2. Film tersebut menjadi kolaborasi terbaru antara UPI dan Star Fashion bersama produser Chen Parwes Servia. Sebelumnya keduanya juga bekerja sama dalam film horor trailer Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Melalui akun media sosial resminya, Star Fashion memperkenalkan deretan pemain yang akan terlibat dalam proyek ini. Nah, film Datang Akan Pergi menghadirkan kombinasi aktor dan artis lintas generasi melalui mulai dari nama-nama muda hingga pemeran senior. Nah, diantaranya ada Ik Bigasa, ada Jeremy Moremans, kemudian Nicholas Anderson, Baim Alkatiri, kemudian Widuri Putri, dan juga ada Razan Zu, kemudian Surya Saputra, Zareva, kemudian ada Dennis, ada Marisa Anita, ada Zatli, Ratu Felisa, dan juga ada Okan Cornelius. Nah, kalau mereka-mereka ini, salah satu yang saya suka aktingnya tuh Okan Cornelius, teman Pro 2. Mereka tuh senior ya. Kalau yang baru-baru kurang terlalu tahu, tapi ada satu marga di sini yang sangat familiar, Alkatiri ya. Memang marga ini ada di mana-mana, apalagi di wilayah Maluku sangat banyak keturunan Arab Indonesia. Teman Pro 2, tak hanya itu, grup musik sukses Lancar Rezeki juga akan tampil secara spesial dalam film ini. Kehadiran para pemain dari berbagai generasi diharapkan mampu memperkuat nuansa drama, horor dan misteri yang jadi ciri utama cerita. Nah, produser Chen Parwes Servia mengatakan kalau pihaknya kembali mempercayakan proyek terbaru ini kepada UPI. Nah, berkat rekam jejaknya dalam menghadirkan karya-karya berkualitas.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
4: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: 94,5 FM. Pro 2.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia.

Events gimana kalau misalnya ada penyangkalan terhadap kamu ya, misalnya kamu bilang dia temanku tapi dianya bilang bukan, dia bukan temanku, menyakitkan ya. Tapi jangan sampai ya itu terjadi dalam hubungan pertemanan kita. Atau misalnya kamu punya hubungan pacaran dengan seseorang tapi di depan orang dia menyangkalinya, dia bilang bukan, dia hanya teman saya. Diam-diam pasti sakit hati ya teman kalian. Mudah-mudahan kamu tidak sampai segitunya ya sama orang-orang yang sudah dekat sama kamu. Kalau memang tidak suka ya tidak usah dibangunlah sebuah hubungan, baik itu pertemanan ataupun pacaran ataupun

ada sebanyak 4.576 personil gabung amankan aksi di 5 titik Jakarta. Saya jadi penasaran nih teman Pro2, aksi apa ini? Oke, nanti kita lihat ya, kita dengar aksi apa, saya akan

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai kesatuan.
1: Teman Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Pulau, teman terbaik.

Ya, teman Produa dimanapun berada, sebanyak 4.576 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan sejumlah aksi penyampaian aspirasi di Jakarta. Ribuan personil tersebut disiagakan di 5 lokasi berbeda, antara 5 berbeda ya, pada Rabu 17 Juni 2026. Pengamanan berasal dari unsur Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek. Jajaran pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib. Berdasarkan informasi kepolisian, aksi digelar oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa lokasi. Titik kegiatan tersebut di kawasan Silang Selatan Monas, Gedung DPR MPR, Bundaran HI, Kantor Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Keuangan. Nah, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar kegiatan di kawasan Silang Selatan Monas, sementara Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia menyampaikan aspirasi di depan Gedung MPR MPR RI. Ya, Gedung DPR MPR RI ya. AUR Barisan Merdeka Jakarta menggelar aksi di kawasan Bundaran HI. Adapun Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia berkegiatan di Kantor Badan Gizi Nasional. Di lokasi berbeda, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jakarta Selatan menggelar aksi di Kementerian Keuangan. Seluruh kegiatan mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Menurut Erlin, pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis sesuai arahan pimpinan. Rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan secara situasional mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Nah, kepolisian menghimbau peserta aksi menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Masa juga diminta menghormati pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Oke, ini aksi ya. Aksi untuk menyampaikan aspirasi dan untuk aksi bola kaki juga, Piala Dunia juga, kita perlu hati-hati. Tadi ada video yang sempat viral di media sosial ya. Ada para pawai kemenangan. Yang saya lihat itu mereka bawa bendera tim Belanda ya. Dan ada

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

teman-teman Pro 2 dimanapun berada, kabar duka datang dari industri musik internasional setelah musisi Amerika Serikat Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia. Penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nicole itu menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro pada Minggu 14 Juni 2026. Kecelakaan yang melibatkan dua helikopter itu menewaskan 6 orang.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata baharu, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Oke, masih dengan Produara Ritual, teman terbaik kamu dimanapun berada. Produa masih temani di sore hari ini. Sore ceria with you dengan beragam informasi pilihan buat kamu.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kementan, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani dalam tubuh khususnya anak-anak masih belum maksimal. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agung Suganda di Nais Paicu, Kabupaten Tangerang pada Selasa 16 Juli kemarin. Artinya, sambung Agung, kalau dirata-ratakan setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok. Kita urutkan ketujuh dari negara di Asia Tenggara. Jadi lanjut dia, tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya karena konsumsi susu masih di urutan ke-7. Masih sekitar 16,8 kilo per kapita per tahun. Ya, kalau dibandingkan sama orang luar masuk akal ya, karena mereka konsumsi susu itu bukan susu langsung saja ya, tapi susu yang sudah dibuat dalam bentuk keju juga. Jadi lanjutnya, jika tidak heran ya bila masyarakat Indonesia masih kalah. Nah, dengan program MBG, Makan Bergizi Gratis, yang di dalamnya ada minuman susu, dengan terus kita sosialisasikan gerakan minum susu, daging telur ini terus mendorong agar konsumsi

PTI 2026, yaitu rangkaian asosiasi sosialisasi untuk mengkonsumsi susu, daging, telur, dan ikan. Jadi acara SDTI 2026 ini merupakan rangkaian acara

teman berdua, kalau misalnya kita menilai efeknya ke kesehatan anak untuk sekarang masih terlalu dini ya, karena untuk asupan gizi ke tubuh itu kan butuh proses, butuh waktu juga. Minimal 1 tahun kita lihat perkembangan, 2 tahun misalnya ya. Jadi kalau misalnya dia konsumsi susu, kalau di rumah tidak sempat, di sekolah 1 hari 1 kali, dalam 1 tahun pasti ada dampaknya ya, saya yakin. Kalau misalnya anak yang tadinya tidak pernah konsumsi susu, tiba-tiba setiap hari dikonsumsi, dalam 1 tahun pasti ada dampaknya untuk tubuh dia. Apalagi dilengkapi lagi dengan adanya ikan, daging, dan lain-lain. Tapi teman produa, saya pernah baca satu artikel, rahasia kenapa orang Israel itu, dia dikatakan sebagai satu negara dengan tingkat kecerdasan tinggi. Nah, mereka secara tradisional itu sudah turun temurun itu dalam 1 konsumsi itu mereka tidak akan pernah menggabungkan daging dan ikan. Jadi kalau menu dia makan siang sudah daging, maka dia tidak akan makan ikan. Kalau nanti dia makan ikan dalam menu makan malam, maka dia tidak akan sertakan daging. Jadi dia tidak pernah menggabungkan dua-dua itu sekaligus dalam sepiring konsumsi makan dia seharian. Baca itu artikel, makanya saya sudah mencoba menerapkannya. Jadi kalau misalnya sudah beli ayam untuk konsumsi makan siang misalnya, maka jangan lagi disertai dengan ikan, tapi kita coba ikannya nanti pas malam, jadi bergantian, atau hari ini ayam, besok ikan.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
3: 94,5 FM Radio 2 RRI Tual.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, tak terasa ya kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Sore Ceria with you. Sudah pukul 18:03, suasananya pastinya kita sudah mulai beranjak ke malam hari. Mudah-mudahan jelang malam hari ini menjadi saat-saat yang menyenangkan untuk kamu, terutama buat saudara muslimin dan muslimat yang sementara menjalankan sholat maghrib. Semoga doa, ibadah dan amal kebaikannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ritual, teman terbaik kamu.

0: Oh, no.
1: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berharga bagi negeri ini. 'Cause the truth is always in the way.

dimanapun berada, banyak sekali puisi cinta, kemudian lagu cinta, dan hal-hal yang berbau cinta itu judulnya itu ada asmara. Kayak lagu dari Bianca Dimas ini ya, Gelora Asmara. Ada juga Pana Asmara, Asmara Bertaut, pokoknya banyak sekali ya. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kamu membuat suatu judul, entah itu judul lagu, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Oke, Pro 2 Ritual masih terus temani kamu, teman Pro 2 di kesempatan malam hari ini. Setelah seharian sibuk dengan berbagai aktivitas di tempat kerja, di sekolah, malam hari tentunya jadi momen yang pas ya untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Salah satu momen yang paling menarik adalah makan malam. Tapi untuk mereka yang diet, biasanya anti untuk makan malam ya. Makan malamnya sudah dimajukan atau ya dimajukan ya dari jam 5 atau jam 4. Jadi malamnya mereka tinggal tambah-tambah dengan buah. Tapi untuk menurunkan berat badan, salah satu yang saya baca di artikel, kalau misalnya malam, untuk hindari makan malam, buah yang tepat kamu makan ya seperti jeruk, terus apel. Apel paling bagus katanya. Oke, kita kembali dengan cara menikmati dunia dari Adam Soraja. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, pak.

Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata baharu, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,
0: mas,
4: follow akun Snack Video Radio
0: ya.
4: Indonesia.
0: Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Visual.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas
3: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM selanjutnya kita akan bersama dengan siaran berjaringan musik live chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta, tepatnya di jam 9.00 waktu Indonesia Timur.

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta seluruh Indonesia teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Okay.
0: Kenapa lu memilih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu
4: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Rilisnya EP.
0: EP, banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing jadi, gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu
0: berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Yoi. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap yang di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi. Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti someone Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Okay. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih, kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan.
2: Bisa banget.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Nah, notasi, iya.
0: Udah. Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus
1: kita sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Oke.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Tiga hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
2: gitu. Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
1: Hai.
2: Agak serem ya lo gitu ya.
1: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Elan.
2: Oh gitu.
4: Dia sebuah golok.
1: Goloknya gitar.
2: Oh goloknya gitar. Katanya di gitu. Di fretnya kalau dicabut golok gitu.
1: Jaga-jaga Bang.
2: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
2: Boleh ya Bang ya diceritain nanti, Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
2: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah Oke, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, enggak. Basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu. Jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya suka diskus bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Dias? Gitu.
2: Aduh.
0: Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Kan kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Tapi pernah nggak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah nggak, mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Tena naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Kan gitu. Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin nah, udah keduluan ya, sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, ya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay. lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin hati dulu. Ais. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya, lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Gak dari salah. Polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, okay.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti ini bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu. Iya.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Widih.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga? Enggak
1: lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Musik bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Kita jualan
2: di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus. Cortella. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia, Tual, teman terbaik kamu. Selamat malam dan baru saja kebersamaan kita dengan siaran perjaringan musik live chat dengan Pro 2 Jakarta. Oke, saya ingin kembali dengan malam hari ini. Saya akan temani beberapa pilihan lagu untuk kamu dan juga informasi untuk teman terbaik Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
3: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual.

Oke, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Apa kabar buat kamu malam hari ini yang lagi piket di malam hari ini? Dengan yang gelap gulita malam hari dengan membawakan cahaya yang menyinari keisi pekerjaan kamu di malam hari ini. Teman terbaik ya. Ya, teman terbaik, minat investor global terhadap energi bersih membuka peluang lebih besar bagi proyek panas bumi Indonesia memperoleh pendanaan jangka panjang. Apalagi pengamat pasar modal Dipo Satria Ramli menilai panas bumi berprospek jelas memiliki daya tarik tinggi investor global. Ia menilai PT Pertamina ini berada pada posisi yang menguntungkan berkat portofolio proyek panas bumi yang mantap. Menurut Dipo, kesiapan proyek menjadi buah faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal jangka panjang. Ya, menurutnya proyek dengan kepastian IF Taker, dukungan infrastruktur memadai dan peta jalan jelas dinilai lebih mudah memperoleh pembiayaan. Selain itu, bisnis pada Smumi Indonesia menarik karena pendapatan berpenjualan listrik kepada PLN menggunakan dominasi dolar Amerika Serikat.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual, teman terbaik Pro 2 FM. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar di seluruh kapal yang beroperasi di wilayah kerja perusahaan. General Manager ASDP Ambon Syamsuddin Tanasi memastikan tidak ada izin bagi awak kapal untuk melakukan pungutan di luar ketentuan resmi. Ia menegaskan setiap tarif tambahan yang diberlakukan telah diatur dalam keputusan direksi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, penumpang diminta tidak melayani permintaan pembayaran yang tidak sesuai prosedur resmi. Olehnya itu, apabila ditemukan oknum ABK kapal atau pihak lain yang melakukan pungutan liar, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada manajemen ASDP. Laporan harus disertai bukti yang jelas dan akurat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya.
2: 94,5 FM 02 RM.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang banyak diajukan masyarakat di kantor pertanahan. Layanan ini umumnya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembagian warisan, penjualan sebagian tanah, hingga pengembangan kawasan perumahan yang membutuhkan pembagian kapling. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Syami Hardian, mengatakan pemecahan bidang tanah merupakan proses membagi satu bidang tanah yang memiliki satu sertifikat menjadi beberapa bidang baru. Menurutnya, pemecahan bidang tanah dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak bidang tanah yang sebelumnya terdaftar dapat dipecah menjadi beberapa satuan bidang baru dengan status hukum yang tetap sama seperti bidang tanah asalnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Setiap bidang baru hasil pemecahan akan dibuatkan surat ukur buku tanah dan sertifikat baru, sedangkan bidang tanah induk akan diberi catatan telah dilakukan pemecahan. Ya, itulah Kementerian ATR BPN jelaskan tata cara pemecahan bidang tanah, teman.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2.

Teman terbaik Pro 2 FM, sudah jam 11 atau jam 23 di penghujung acara malam hari ini, dan saya akan temani pilihan lagu-lagu jazz musik buat kamu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pak Ridwan. Saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas.
3: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual.
4: Teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan lagu dari Jazz Music temani teman terbaik di malam hari ini untuk teman terbaik.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Satu lagu yang baru saja temani kamu dan sekaligus kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Saatnya kami mohon pamit.
1: Teman terbaik kamu 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman Pro2 RRI Pro2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen, bersama rekan operator studio dan juga rekan-rekan yang di pemancar PAN, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman Perlu FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdua pada pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi kepada teman berdua di pagi ini. Aku Igo temani kamu. Dan Prata Studio kita bersama dengan Bung Petul Selolin, rekan kami bertugas di pemancar. Hadir temani teman Pro 2 di pagi ini ya. Iya. Hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran sudah kami siapkan untuk kamu di saat ini. Teman berdua, aku bakal hadirkan sejen lagu-lagu pilihan dalam balutan jazz music temani kamu hingga nanti tepat pukul 6 mengawalinya. Untuk kamu teman berdua Kristiani, aku hadirkan 3 lagu rohani untuk kamu.

0: 94,5 FM. Pro 2
1: Halo. Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah. Namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan sesuai nilai.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Sehingga

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas.

Berita 29 pagi sampai pukul 6 di pagi ini, teman produs. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga baru saja bangun menikmati udara segar ya di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi pastinya untuk kamu juga yang mungkin sudah melakukan rutinitas di rumah, bersih-bersih rumah, menyiapkan sarapan ataupun berolahraga di pagi ini.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

0: jawabannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini. The sunrise ini sangat luar biasa sekali ya. Matahari terbit ini cukup dirasakan. Aku yakin bahwa vibe-nya lebih apa ya, positif dan menyemangati kamu juga. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua yang juga masih tetap pentingin siaran kami sambil memulai rutinitas kamu di rumah di pagi ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi-pagi, selamat pagi, semangat pagi teman perdua di pagi ini ya. Menit kedua bergeser dari jam 7. Selamat pagi untuk kamu yang sudah harus ke sekolah dan juga prepare ke kampus. Anyway, jangan lupa ya untuk bisa lebih semangat lagi, lebih fokus lagi.

Igo mau sapa untuk teman perdua yang juga berada di wilayah Kota Tual, yang saat ini juga lagi siap-siap ya ke kampus. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang menyebabkan.

0: Ah, kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

Ya, aku dulu informasi piala dunia teman perdua timnas Inggris unggul 2-2 melawan Kroasia setelah Harry Kane mencetak 2 gol babak pertama. Kroasia mampu menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Patrick

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

berkenan bergeser pukul 8 di pagi teman Pro. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga masih penagih siaran kami di Pro 2 era ritual. Ya memang euforia piramida ini cukup dirasakan ya. Dan tadi juga baru saja di

0: nomor 42.
1: Harry Kane ini menjadi perhatian banyak orang tahun kedua karena memang mencetak 2 gol untuk membawa Inggris 2 kali memimpin pertandingan ini. Tuan perlu dikutip dari FIFA berikut susunan pemain Inggris versus Kroasia. Inggris dengan formasi 4-2-3-1 sementara Kroasia dengan 3-4-3.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Menit 33 bergeser pukul 8 di pagi ini, teman Produa. Selamat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Produa RRI Tual. Ya, teman Produa, banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk lebih maksimalkan pekerjaan kamu ya, ataupun tantangan-tantangan yang kamu hadapi di hari ini. Aku yakin kamu pun bisa lebih semangat lagi, dan pasti ada cara terbaik yang bisa kamu lakukan. Satu informasi untuk kamu, teman Produa, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik untuk pengolahan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badut Tamam Ibnu Ali, mengatakan selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik, tetapi harganya relatif mahal. Nah, teman Produa, ia juga mengungkapkan limbah botol plastik PET dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak ditemukan di lingkungan. Melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut diolah menjadi membran filtrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjernihkan air sungai maupun limbah industri.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual. Teman terbaik.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.